Bukano na kuzo kuti yande, kamba kana mtizo paka tay, muruka nzwa pachirongwa chinonzi wanzweko, nasi unozora kana kuda ishi, kwa wuri zimungwa usiku, kana maskati kana mangwa nani, adongo kushingamiza pachirongwa chinonzi wanzweko, mushamara da arwenyu, MJ the principal, kamba kana mtizo paka tay, aiwa, kai pana paka, ndaize, bakuwa na baka demu kurumira, bakuwa na mtizo nyamakwe staza. Aku mana ujar ayo, inzon se, gua mana aju, ayu ayu ayu, aku ni nasi ayu, aku, di, aku nak bunuh, Bill.

kuramudariro nekamboka kekanonaka dzazvikuru kwazvo kamboka nozvizvo kana chipostori chataurwa naka makanzwa pana penyuro riri 54 chino chevanhu madoskera sei kumativi mana enyika kwamuri ikoko aigwaka mutambo uri kufambira mberi kwabana dzinonguva kusvika maours matatu ati dhegu nenge tiri pano naika tichiparadzira zvedu madoskera sei

kundu kushaikira ipapo mwana akasara ari ega. Nekukatika madzwa nezvakadaro mwana akabata foni nekukasika ndokufonera mai vake vakanga vambazi vakanga vatofamba. Andofunga makilometers akati oh. Ndokuti amai dzokai iko zvino patanga tichida kucrossa road baba warwa nemotokari ndokubva vafira ipapo. Ah, what a sad story. Mudzima uya akabva amisa bhazi ndokuti adhiraivha aiwa ndiburutsei ndatambira nhau yerufu ndekuhijeka motokari yavakakwirawo vaakudzokawo kuti vaone kuti chii chaitika. Ichokwadi mukadzi uyu akati achisvika pasame spot pakarohwerwa murume wake nemotokari. On the other side raakaburukira iroro akanga ane mwana wanga akabata maoko nemumwe wakanga achifamba naye zvekare. Zviri kunzi pakuda kukrosa futi rodhi ipapo mukadzi nemwana anga ari mako vakabva varohwa futi nemotokari vakafira ipapo. Asati asvikawo pafirawo murume wake mwana mudiki uye akabva asarawo zvekare.

Zvaitika mari yoyone zvose zvobva zvatsakatika. Hongu tinotenda hedu kuti aiwa kamari haina basa mufunge asi upenyu ndohwakakosha. Ndiwo bva watsararasika, ndiwo bva watsakatika mufunge. Zvinorwadza kune vana vasara uye

nemadza sarora wako ini ndakatosarudzwa zvangu kare newangu mutema akanaka naye kana wewe sarora wako anotamba futi zvaunoda makadini kumativi mana yenyika.

0: anzi kutumba mbere kumfudza zvimbutana
1: munda wenyimo chokwadi
0: akurimisa gudo munda wenyimo chokwadi
1: dimi mbako
0: zvinenge zvakaipa kutora maini nogara nawo uchiti uri kuchengetawo maini zvinozopedzisira zvasvika nepamwe nai
2: iniyandizirini
0: izvozvo zviri kunyanyoitika especially mudiaspora nekunzvimbo dzatigere in the foreign land
2: sumura munda ingoti tinotamba
0: ana mainini nana maiguru nana bamukuru vari kuchachurana.

mubvunzo wangu ndewekuti kune vachiri kudanana zverudzuru here akana kuti angova mahit and run kubhabhadzirana kunyeberana. Muri kunyatsodanana zvemachokwadi chokwadi zveshuwa shuwa here kana kuti zviri kumbofamba sei?